dan pertanyaan pun lagi. Cuma begini, saya lupa saya terpakar. Saya sudah berada suami, dan si perawan kalian, baru berada suami, nam di datang yang suri terpuruk saja. Sebab saya sih, terus ke putra ku jiwa, yang kita tahu sama.